0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsu
6: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108. Membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Rotu Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki. Dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu, 20 hingga 21 Juni, di MPP Gajah Mada, Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki, 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut. Channel 29.
0: Suara Kediri FM.

0: Untuk keluarga Kediri dan sekitarnya, sehubungan dengan digelarnya acara istighosa dan doa bersama ya pada hari Senin 15 Juni 2026 ya. Dari pukul 3 sore ya, dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam ya, dengan demi kelancaran dan kehusyuan bersama, Dinas Perhubungan Kota Kediri akan melakukan penutupan serta pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama. Jadi sekarang mari kita simak informasi penting ini mengenai titik lokasi acara di mana kantong parkir dan rekayasanya sekarang lalu lintas nih. Dan sekarang kegiatan utama yang akan berlangsung di area Balai Kota sepanjang Jalan Basuki Rahmat titik 0 Kota Kediri, Jalan Doho sekarang hanya sampai dengan Aris Motor. Nah, ini lokasi kantong parkir pengunjung atau jamaah nih bagi Anda yang akan menghadiri acara, fasilitas ya di mana parkir telah disediakan di titik-titik tertentu. Yang pertama ada GNI Kota Kediri, yang kedua SMPN 1 Kota Kediri, yang ketiga parkir X Bioskop Jaya, 4 X Pasifik, 5 sepanjang Jalan Kartini. Jadi informasi penutupan dan rekayasa jalan tutup total simpang Nabatiasa ke arah selatan dan simpang Doho ke arah selatan. Jadi akses terbatas simpang Kartini ke arah timur dan simpang SMP 1 ke arah selatan ditutup kecuali untuk tamu undangan. Tetap dibuka untuk simpang Doho ke arah barat dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Brawijaya. Masih dibuka normal untuk lalu lintas umum. Jadi panduan khusus ya untuk penumpang atau pengantar KI Stasiun Kediri, bagi masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas kereta api, silakan mengikuti rute khusus di mana jalur orange. Nah, di mana sekarang untuk rute masuk melalui Jalan Tembus KI, Jalan Untung Suropati, Jalan Doho, Jalan Stasiun, rute keluar ya melalui Jalan Untung Suropati menuju Jalan Doho. Jadi sekarang mari kita dukung kelancaran acara ini sekarang dengan tata tertib berkendara dan mematuhi arahan petugas dishub di lapangan dan menggunakan mengutamakan keselamatan. Today's best music. All the hits on one station. 93.5 SKFM. This is a hit. SKN3.
1: Suara Kediri FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: 93,5 Suara Kediri FM.
6: Andai dapat ku putar waktu.
0: Ya, sekali selamat pagi dan selamat bergabung, selamat beraktivitas apapun aktivitas kamu di pagi kali ini. Dina pengen ingetin untuk satu hal, untuk kamu yang pagi ini belum sarapan, ayo sarapan dulu ya sebelum beraktivitas. Jadi untuk kamu yang sedang berkegiatan ekstra di hari Senin, semoga lancar untuk hari ini semuanya skenda apapun kegiatan kamu ya. Dan mari kita dengarkan, ini dia musik terbaru dari Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi.

Atau mau menurut tuk jaya raga.

0: 93.5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93.5 suara Kediri FM.

Scan deh untuk kamu ya, tentunya di sajian pagi ini bersama Dinda di sajian SKM 3 tentunya sudah harus berakhir ya. Tapi jangan bersedih, tentunya masih Dinda temenin di sajian selanjutnya Sapa SKM menemani kamu hingga pukul 10 pagi. Jadi untuk kamu terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara bareng Dinda. Dinda pengen ingetin satu hal, jangan lupa sarapan dan jangan lupa tersenyum di pagi kali ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Juni, di antaranya tahun 1885, untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM, Batavia Petroleum Maatschappij, milik Belanda. Tahun 1954, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Tahun 2013, pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Perancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Cassie Kasim yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Cassie Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan. Para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 40 24 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang untuk kamu yang lagi cari mobil baru, Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid Year Special Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli. Eskende berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Bahkan tidak cuma itu, tersedia juga hadiah menarik lainnya, berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian pun semakin mudah dan menguntungkan. Untuk Eskende yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang tidak kamu temuin di tempat lain. Di setiap pembelian Daihatsu, Eskende akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Bahkan, tidak cuma itu, untuk kamu, jadi cuman yang biasanya cuma dapat mobil baru, tapi di sini kamu juga dapat kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini berlaku sampai 31 Juli 2026. Segera kunjungi LT Daihatsu terdekat di kota kamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Eskendes Mamda SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Jalur khusus ini meliputi program nasional, program internasional, program tahfiz Quran, program boarding, dan ini Eskendes. Pendaftaran dibuka tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 dengan syarat nilai rata-rata minimal 75. Mengikuti tes tahfiz bagi program tahfiz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. SMAMDA memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar, 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Untuk International Education Field Trip, SMAMDA memiliki Sister School, program Student Exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursi, SMAMDA menambah jaringan Sister School di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, bahkan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Jadi segera daftarkan sekarang juga. Pendaftaran bisa melalui lewat online ppdb.smamda.net atau bisa langsung datang ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncak Anom 91 Surabaya dan Jalan Puncak Adi nomor 128 sampai 132 Surabaya.

Eskende, kadang rasa sakit itu bisa tiba-tiba ya, apalagi kalau akhir-akhir ini mungkin banyak banget yang sering batuk. Aduh, itu yang bisa jadi permasalahan. Apalagi untuk kamu yang kayak udah ngerasa ada gejala-gejala kerongkongan ya, seperti dadang kerongkongan, bahkan batuk dingin, bisa kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk seharian dari pagi, siang, malam, ada sakit tenggorokan, dan bisa juga nih untuk kamu yang sering banget kadang-kadang tiba ada luka memar ya, luka terbentur, bisa juga varises. Nah, ada juga yang kerasa duduk dikit, berdiri dikit, cekot-cekot kesleo ya. Nah, untuk kamu yang mengalami yang gejala tadi, kamu bisa obati dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi minyak gosok ini, ya sekarang ini sudah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi obat ini ya, Skende, tidak hanya sebagai obat luar saja seperti mengoleskannya ya, seperti biasa. Jadi untuk kamu ini bisa langsung diminum, tapi bersama dengan air hangat. Jadi dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Jadi Skende bukan hanya untuk radang kerongkongan aja, atau mungkin untuk oles-oles, tapi juga minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sari jari tangan dan kaki ya, bahkan mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Jadi sangat bermanfaat ya. Kamu bisa langsung beli karena sudah tersedia di apotik Gudang Kapuk dan apotik Mugi Jorong Antro, apotik Resa Tulung Agung, apotik Yat Waras, dan apotik Sumber Waras Tulung Agung, apotik Punan Sehat, apotik Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotik Slamet, dan apotik Garum Sehat Blitar.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau klot. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral, Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman sex edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan sex edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 92 Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Happy morning ya sekitar semuanya, happy Monday tentunya di hari ini ya bareng Dinda. Selamat beraktivitas untuk kamu yang pagi kali ini sedang berkegiatan. Dan tentunya untuk kamu Dinda pengen ingetin satu hal, jangan lupa ya untuk sarapan nih. Jadi kadang ada juga nih yang suka banget ngeskip sarapan karena aduh gak buru-buru, perut sakit atau mules. Tidak boleh ya, karena itu adalah untuk mengisi energi di pagi hari ini untuk menyambut satu minggu. Ya tentunya bareng Dinda tentu hingga pukul 10 pagi ya. Jadi untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat bergabung mudara untuk kamu semua. Ada Anggun dari Pelemahan ya yang request musik bagus ini. Waduh, gimana nih kabarnya? Dan ini juga ada Pak Tarji Centang Pelemahan. Selamat pagi, ikut merawat gak? Kampung Inggris Pare Kediri nih. Cuaca cerah, betul. Ini juga di sini lagi cerah banget ya di kota ya. Semoga hari ini cerah ceria terus ya, bukan cuma cuacanya aja nih ya sekedar, tapi moodnya, happy-nya hari ini selalu tetap happy kayak cuaca di pagi kali ini ya. Iya, Iskandar, untuk kamu yang mau ditemenin dengan kosan manis, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kami yang fast respon di sana di 081259 33126.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

SKND ada kabar baik untuk kamu di pagi kali ini. Untuk kamu yang pengen banget ya cari mobil baru, Daihatsu jawabannya. Karena lewat program Mid-Year Special Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, SKND berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ternyata masih ada hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian ini pun semakin mudah dan sangat menguntungkan. Untuk SKND yang ingin tukar tambah, tersedia ada tambahan diskon khusus ditambah pakai kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah SKND, selain itu ada juga benefit ekstra yang gak kamu temui di tempat lain. Apa itu? Setiap pembelian Daihatsu, SKND akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma dapat mobil baru ya, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini ingat hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi, ayo segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kota kamu. Bisa langsung hubungi Daihatsu Access di 15898 untuk informasi lebih lanjut ya. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

SGD untuk kamu yang sering banget pusing, ini sampai kepala berdenyut, sakit gigi ya, bahkan yang bisa sering banget perut kembung ya, masuk angin, jadinya gampang mual-mual, dan mungkin kamu yang sering banget encok ya, ngerjain sesuatu sampai sakit pinggang. Dan untuk kamu yang mungkin sedang hamil ya, untuk kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir yang tadi Dinda sebutkan, kamu cukup ya, gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi, minyak gosok ini telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak biasa, tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, sekarang sebagai obat luar seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa kamu gunakan dengan cara gunakan kapas ya, yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Nah, ini dia khususnya, jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, tersedia di Apotek Asia Farma Jenre Mingkiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukrojo. Ayo silakan, Eskanda.

Yes, karena selamat pagi dan selamat bergabung udara tentu bareng Dinda tentunya ya di sajian pagi Sapa SK tentunya menemani kamu hingga pukul 10 pagi. Waduh, dan SK ini tidak terasa ya, kita sudah hampir memasuki di tengah hari. Gimana kabar kamu di hari ini? Semoga yang hari ini lagi sedih ya, bareng bergabung bareng Dinda bisa happy kembali ya. Untuk kamu yang bergabung, Dinda mau menyapa terlebih dahulu, ada tadi ya requestan yang sudah masuk dan sudah Dinda putarkan, ada Kuku Blabak, Ayusi Taru 2, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ini juga ada Bunda Yanti, halo, selamat pagi. Waduh, udah jarang banget, udah bukan jarang lagi udah jarang banget nih kita udah gak pernah nyapa-nyapa lagi nih. Waduh, ini untungnya ya Bunda sehat selalu ya Alhamdulillah ya. Dan untuk kamu yang sekarang semua, jadi udah harus Dinda sign off dari sajian Sapa SK hari ini. Tapi jangan bersedih untuk kamu yang mungkin baru saja bergabung, karena nanti Dinda bakal nemenin dengan playlist terbaik untuk menemani menit-menit terakhir tentunya bareng Dinda Eskanda.

0: Nah itu dia sekali untuk kamu ya, musik bagus terakhir untuk menemani kamu di sajian sampai sekarang ini. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng kami Suara Kediri, tentunya ruang dengar setia kamu. Dan untuk kamu, terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara, entah yang baru saya bergabung atau mungkin yang dari pagi banget ya. Ya untuk kamu jangan lupa tersenyum di hari ini. Dina pengen ngasih satu quotes ya yang mungkin bisa Eskanda ya pegang ya, walaupun mungkin kadang capek banget ya, apalagi kalau di hari Senin kesannya kayak aduh masih belum siap menjalani hari seperti biasanya. Jadi sekarang harus ingat, tidak semua hari berjalan baik, tapi ada hal baik di setiap harinya. Di Desain Office, sekarang dari sajian pagi kali ini sampai sekarang untuk di ruang dengar kamu. See you, bye-bye, dan tetap stay tune ya di Suara Kediri.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Juni, di antaranya tahun 1885, untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM, Batavia Petroleum Maatschappij milik Belanda. Tahun 1954, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Tahun 2013, pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Perancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Casey Kasem yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Casey Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Chao Neskanda, ni hao, ta cha hao. Ketemu Asti hari ini seperti biasa ada di saja ni hao sampai nanti jam 1 siang untuk agenda hari ini 15 Juni 2026. Musik bagusnya bakal saya hadirkan untuk SKN-nya. Jangan lupa yang mau bergabung bisa gabung dengan Asti di 081-259-33126. SKN-nya jangan pernah putus asa dengan harapan ya, karena harapan itu merupakan tujuan hidup. Dan ingat, kunci kebahagiaan bukanlah sukses, namun kunci sukses adalah kebahagiaan. Kalau hari ini saya tetap tunggu SKN-nya ya, sambil terus menjalankan semua rutinitas yang ada.

Iya, sekarang hari ini semua aktivitas semoga tetap lancar, bahagia, dan yang pasti kita semuanya sehat ya. Hari Senin awal pekan, yakin semangatnya sudah luar biasa, bisa bergabung juga dengan Asti di sela-sela aktivitasnya. Jangan lupa ya, saya selalu berharap bisa menemani Eskanda. Yang mau ikutan bergabung boleh, silakan saja, waktu kita lumayan panjang ya, sampai dengan jam 1 siang, bisa dimanfaatkan Eskanda. Ada di sini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

SKN 101 Sebagus milik Ambrosi. Saya munculkan untuk SKN Iwan Licing. Halo, yang hari ini aktivitasnya butuh sesuatu yang membuat bersemangat. Mungkin dengan keadaan AC bisa jadi ini ya, supporter tersendiri. Bisa pemicu semangat SKN untuk menjalankan rutinitas ya. Asli berharap bisa jadi teman yang menyenangkan hari ini dengan menghadirkan musik-musik bagus yang spesial buat SKN. Yang mungkin mau bergabung, tetap ya. Saya tunggu SKN gabung di 081-259-33126 sampai selesai nanti ada di jam 1. Yang hari ini mungkin baru aja memulai aktivitas, nggak masalah juga sih. Belum telat sih. Daripada tidak sama sekali ya, kita mulai aja dari yang sekarang ini ya. Semoga cepatan selesai, bisa menikmati hasil yang kita kerjakan hari ini. Mas Rudy yang ada di Blitar, terima kasih sudah bergabung sama Asti di Sajani How hari ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, yang sempat suka banget dengan musik bagus yang barusan, Cue Melita Hui, Kenangan Terindah. Selamat bergabung saja hari ini. Saya pengen ketemu dulu aja deh yang suka banget dengan musik bagus ini. Fajar ya. Terima kasih, selamat bergabung di sajian Nihao hari ini. Sehat-sehat selalu. Buat semuanya pendengar Suara Kedir FM, selamat bergabung, selamat menyimak untuk sajian Nihao hari ini ya. Oh, musik bagusnya spesial buat Rani. Rani di mana Rani? Baik, terima kasih ya. Yang di sini selalu ada dalam doa, katanya gitu. Oke, terima kasih Fajar, musik bagusnya sudah saya munculkan. Sementara Ci Yuli, apa kabar hari ini? Terima kasih selalu setia gabung di sajian Nihao. Selamat menikmati aktivitasnya ditemani musik-musik bagus dari 93,5 Suara Kediri FM. Ini juga saya munculkan ya, spesial untuk Eskanda juga.

Masih dari Kili Suci Kediri, saya masih menemani Eskena juga yang baru saja bergabung di sini. Selamat bergabung. Yang baru saja di perjalanan, selamat menikmati perjalanan saja. Yang baru saja memulai aktivitas, semangat ya. Sampai jam 1 nanti, semua musik bagusnya kita hadirkan untuk Eskena. Moga-moga semuanya berkenan ya. Atau bahkan mau request musik bagus, boleh. Silakan aja bergabung di saja nih hal ini ya. Karena sampai jam 1, saya masih akan terus menemani Eskena. Gak usah khawatir, banyak yang nanti saya bagi untuk Eskena. Musik bagusnya banyak. Semuanya juga kita munculkan untuk menemani aktivitas Eskena hari ini. Ar, apa kabarnya? Selamat menikmati suasana siang yang terik ini. Moga-moga selalu berbahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Saya punya musik bagus juga. Nah, pasti tahu kan ya.

SKN masih ditemani sama Asti ya untuk hari ini di Sajian Nihao. Untuk SKN juga yang masih menyempatkan diri bergabung dengan kita di Sajian Nihao, selamat menikmati saja. Semoga selalu nyaman. Jangan lupa gabung di 081-259-33126 ya. Sampai selesai ada di jam 1 siang. Asti yang menemani. Nah, kalau sekarang ini ada di antara Eskanda yang kurang enak badan, saya juga menemani. Biar lebih enak, biar lebih nyaman, biar sehat lagi, bisa melakukan aktivitas lagi. Kalau mungkin karena sakit radang tenggorokan, atau mungkin batuk-batuk, atau tadi sempat kesleo, uratnya cekot-cekot, ada varises, lukanya barusan aja terbentur, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa ya, dengan minyak gosok cap tunggal. Atau mungkin badannya kesemutan, nah ini digosok dengan minyak gosok cap tunggal saja ya. Ingat SKN, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Kalau untuk obat luar, ini cukup digosokkan aja di bagian yang sakit ya, sekitar 2-3 jam sekali, kemudian diulang lagi atau ditempelkan saja. Jadi kapas dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, kemudian ditempel di area yang sakit, mungkin ada benjolan atau mungkin yang tadi terbentur, nah ditempelkan saja. Kalau untuk diminum dengan air hangat ya. Jadi siapkan air hangat untuk dewasa, dosisnya 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan kalau untuk anak-anak 3 kali sehari 1,5 tetes. Gampang kan? Dan jangan khawatir kalau minyak gosok cap tunggal ini sudah tersedia di apotik dan juga toko obat. Di antaranya Apotek Udeng Kapo, Apotek Mugido Jodo Ngantru, kemudian Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Jana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrip Srengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet dan Apotek Garum Sehat Blitar. Jadi untuk Eskanda yang belum pernah mencoba sama sekali minyak gosok cap tunggal, terutama untuk yang ada di daerah Blitar, Tulungagung, ini bisa mendapatkan di beberapa apotek ataupun juga toko jamu yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan khawatir, harganya terjangkau, kemasannya juga praktis, gampang dibawa kemana-mana. Jadi jangan lupa, siapkan selalu di rumah minyak gosok cap tunggal.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Askina masih dari Kiri Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Yola, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya? Terima kasih sudah menyempatkan diri gabungnya sama Asti di sajian Nihau hari ini. Sementara yang lagi sibuk aktivitas tapi belum sempat gabungnya di 081-259-33126, gak masalah. Saya yakin Askina hanya menyimak sambil bekerja hari ini. Lancar ya semuanya, gak ada masalah sama sekali, gak ada kendala sama sekali, dan happy.

SKN masih dengan musuh-musuh bagus hari ini masih di saja Nihao ya. Terima kasih untuk SKN yang sudah gabung di sini. Sudah masuk di bagian yang terakhir, bagian yang ketiga di saja Nihao hari ini. Kalaupun ada yang baru saja bergabung, meski telat masih punya 1 jam. Jadi gak masalah, masih bisa bergabung di sini, masih bisa mendengar musik bagus yang mungkin salah satu atau salah dua atau bahkan semuanya disuka sama Eskanda. Nah, kalau mau request juga boleh 081-259-33126. Untuk Eskanda yang bergabung hari ini, yang menyimak lewat streaming kita, terima kasih ya. Selamat menikmati saja, semoga selalu nyaman, aktivitas lancar, gabung dengan kita juga oke. Kuku juga terima kasih ya, sudah ada di saja nih hal untuk hari ini, semoga selalu nyaman dengan beberapa musik bagus yang kita munculkan.

Askena Chai Chien Water Iron, saya munculkan tapi saya belum mengatakan sampai jumpa. Belum mengajak berpisah gitu ya. Karena masih banyak yang bisa saya munculkan untuk Askena hari ini. Askena, jangan pernah coba-coba untuk mendaki Gunung Semeru secara ilegal ya. Contohnya aja tiga pendaki ini yang akhirnya kena hukuman blacklist naik gunung selama 5 tahun. Balai Besar Taman Nasional Bromo ya, Tengger Semeru, ini menetapkan, memberikan sanksi kepada tiga pendaki yang mendaki Gunung Semeru secara ilegal. Mereka nekat mendaki melalui jalur tidak resmi. Padahal jalur pendakian Gunung Semeru masih ditutup hingga hari ini. Humas Balai Besar TNBTS menyatakan bahwa tiga pendaki yang salah satunya bernama Cakra, 18 tahun ini, telah masuk daftar hitam alias dilarang masuk. Sanksi itu akan berlaku selama 5 tahun untuk melakukan aktivitas kunjungan di kawasan TNBTS walaupun maupun di kawasan konservasi lainnya. Enrip mengatakan bahwa penetapan sanksi ini berjalan sampai menunggu proses pemeriksaan selesai ya. Andrew sendiri menyatakan bahwa pendaki ini akan menjalani pemeriksaan dan juga pembuatan berita acara sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya diberitakan ini SKN, salah satu dari tiga pendaki ini melaporkan bahwa dirinya terperosok ke dalam jurang usai memasuki kawasan Gunung Semeru melalui jalur Candi Jawar Purbakala. Mereka melakukan pendakian menuju puncak saat jalur resmi pendakian Gunung Semeru masih ditutup karena aktivitas vulkanologi dan juga pertimbangan keselamatan pengunjung. Nah, dalam perjalanan, salah satu pendaki mengalami kecelakaan hingga mengalami patah tulang kaki. Kondisi tersebut memicu operasi pencarian dan evakuasi besar-besaran yang melibatkan berbagai unsur. Tim gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Dua pendaki yang selamat berhasil dievakuasi menuju posko pendakian. Sementara tim lain tetap mendampingi korban yang mengalami patah tulang dan kaki. Patah tulang kaki ya, di kawasan sekitar 250 meter sebelum punggungan untuk menunggu evakuasi selanjutnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Eskena masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Terima kasih yang selalu setia dari 93,5 Suara Kediri FM. Eskena, probiotik sudah lama dikenal sebagai mikroorganisme hidup ya, yang memberikan manfaat bagi kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota di usus yang berperan dalam kesehatan pencernaan, sistem kekebalan tubuh, hingga proses metabolisme. Popularitas dari probiotik sendiri ini juga mendorong munculnya berbagai produk minuman dan makanan yang mengusung klaim tersebut. Label prebiotik identik dengan pilihan yang lebih sehat dibandingkan minuman manis biasa ya. Namun di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kandungan gula. Pada sejumlah produk minuman probiotik yang populer di pasaran, kandungan gula dapat mencapai sekitar 12 hingga 20 gram per 100 ml. Kondisi ini memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, probiotik ini berpotensi mendukung kesehatan usus. Nah, di sisi lain, konsumsi gula berlebih tetap berkaitan dengan peningkatan risiko berbagai gangguan metabolik, termasuk diabetes. Meningkatnya atau manfaat dari probiotik ini lebih banyak didukung oleh penelitian juga ya. Untuk itu perlu diperhatikan juga ini Eskanda, untuk manfaat probiotik bagi kesehatan ini juga sudah banyak, tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa kandungan gula yang di dalamnya itu juga lumayan banyak ya. Jadi kita harus perlu berhati-hati ketika kita mau mengkonsumsi atau memilih produk atau memutuskan mengkonsumsi produk probiotik, sebaiknya tidak hanya didasarkan pada manfaat yang ditawarkan saja, tetapi juga mempertimbangkan kandungan gula dan profil gizi secara keseluruhan. Membaca label untuk informasi gizi dan juga memperhatikan jumlah gula per sajian, ini juga dapat membantu konsumen memperoleh manfaat probiotik tanpa menambah asupan gula secara berlebih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Iya, Eskanda Asti di sini masih punya waktu menemani Eskanda dan punya waktu untuk mengingatkan. Mungkin di sela aktivitas, ternyata kok diganggu dengan sakit gigi. Nyut-nyutan gitu ya. Sakit gigi, encoknya juga kambuh, sakit linu, atau bahkan tadi pagi waktu ketika olahraga, ternyata kok ya kesleo. Terbentur apa gitu ya. Jadi sekarang nyut-nyutannya masih terasa. Jangan lupa digosok dengan minyak gosok cap tunggal saja. Ini bermanfaat ya. Untuk wanita hamil yang kakinya bengkak, nah ini bisa digosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Untuk SKN yang sering bepergian, yang sering masuk angin, mual-mual, perut kembung, nah ini digosok dengan minyak gosok cap tunggal aja. Jadi bisa dibawa kemana-mana karena kemasannya juga praktis ya. Kalau minyak gosok cap tunggal ini merupakan minyak gosok cap tunggal yang sudah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, kalau Eskanda ingin mencoba atau membeli, langsung saja bisa datang ke Apotek Astria Farma yang ada di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, kemudian bisa juga di Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 yang ada di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur di HOS Cokro Aminoto, dan Apotek Trisula juga di Jalan HOS Cokro Aminoto. Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Jangan lupa ya, minyak gosok cap tunggal. Harganya terjangkau, kemasannya juga praktis, mudah dibawa kemana-mana dan tidak panas, jadi cocok untuk seluruh keluarga.

Eskander, hari ini sudah waktunya Asti pamitan dulu ya. Terima kasih banyak buat Eskander yang sudah sempat bergabung di Sajian Nihal. Mohon maaf kalau mungkin saya belum bisa menghadirkan musik bagus yang disuka ya. Lain kesempatan bisa saya munculkan untuk Eskander. Pamitan dulu, jangan lupa selepas sajian ini ada Cafe Dangdut yang bakal menemani Eskander sampai selesai nanti di jam 4 sore. Tetap stay tune ya di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Juni, diantaranya tahun 1885, untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM, Batavia Petroleum Maatschappij, milik Belanda. Tahun 1954, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Tahun 2013, pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Perancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Cassie Kasim yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Cassie Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kadiri, inspirasi dan kreasi. Selamat siang Eskandaku semuanya. Ini cuacanya benar-benar wow banget ya. Cerah ceria Eskanda. Semoga senyuman kamu juga gak kalah cerah ceria ya. Kembali bersama dengan Imas Eskanda di frekuensi yang sama. Dan ini Nimas menemani kamu selama 3 jam ke depan di Cafe Dangdut. Waktunya bergoyang, bergoyang time ya. So buat kamu yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu, yang mau ditemenin aktivitas kegiatan juga boleh banget merapat join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126. Atau buat sekarang yang mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget. Selamat awal pekan juga buat kamu ya Eskende. Semangat menjalani satu pekan ini, kayak tiba-tiba udah awal pekan aja gitu ya. Spesial Senin 15 Juni. Nggak kerasa juga selain awal pekan, pas hari ini juga udah sampai di pertengahan bulan gitu ya Eskende. Siapa yang setuju? Waktu berjalan begitu cepat Eskende. Oh ya, semoga segala aktivitas kegiatan kita dilancarkan gitu ya. Terus apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita laluin di belakang-belakang hari itu, semoga semuanya bermanfaat. Oke, Skende. Buat kamu, selamat bergabung, merapat, enjoy. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati. Yang lagi berkegiatan, beraktivitas, semangat. Yang belum makan siang, boleh banget merapat. Nimas temenin kamu makan online.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan! Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

apa kabar? 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ay, dari Ajeng Febria ini tadi requestan musi bagus dari Pak D. Junet ya, yang ada di centang pesantren ya, Skanda. Ada request musi bagus juga dari Pak Sigit ya, dari area Gorjoyo Boyo yang hadir katanya. Siap, terima kasih, selamat bergabung merapat aja. Minta lagunya dari Sinta Arsinta, Gadis Manis Kalimantan. Ini adanya Gadis Manis Kalimantan dari Happy Asmara. Gimana, gak apa-apa kan nih mas play? Habis ini ya, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada juga ya sekarang bersama dengan Kareno, pengen diputerin musik bagus dari Ayo Cantika yang Komang. Ini Pak Tarji juga hadir di Facebooknya Suara Kediri ya. Selamat siang, ini dari Kampung Inggris Pare. Cuaca panas, tetap semangat bersama Cafe Dangdut. Asik. Siapkan kopinya gitu ya, biar siang sendiri tetap melek gitu ya Skanda. Rumput. Amin. Selamat bertugas katanya. Skanda tetap semangat. Oke, terima kasih. Mama juga semangat untuk stage-nya bareng sama Nimas gitu ya. Requestan juga Skanda satu lagi musik bagus dari Danang, pengen diputerin musik bagus Pelampiasan dari Ajeng Febria. Pelampiasan 2 ya Mbak Nimas. Oke, boleh banget. Habis ini bakal Nimas luncurkan requestan-requestan dari Skanda ya. Buat kamu yang mau bergabung lagi masih bisa join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126, atau mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget di sana gitu ya. Atau cuma ada yang pengen dengerin aja, ya udah nggak apa-apa. Selamat mendengarkan aja ya. Enjoy semua buat kamu guys, gendeh.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

Hello, Eskenda. Kadang dalam hidup, yang kita cari itu bukan seseorang yang selalu ada saat bahagia ya, tapi yang tetap bertahan saat kita juga sedang ngerasa sepi, Eskenda. Itulah kenapa adanya Nimas di sini. Apa itu? Jadi konco sepimu, Eskenda. Kayak emosi bagus dari Dara Ayu. Nimas yang mencoba hadir jadi teman kamu di kegiatan dan aktivitas kamu siang ini. Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa sendiri, atau Eskenda yang lagi di perjalanan, lagi kerja, beraktivitas, kegiatan, apapun itu ya, menemani kamu dan menerima kamu apa adanya, Eskenda. Jadi, tunggu apa lagi? Yang mau ngasih feedback ke Nimas, karena Nimas sudah jadi konco sepimu, Eskenda. Buruan merapat, join WhatsApp untuk request musik bagus gitu ya. Boleh langsung di 081-259-33126, atau mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget, dimanapun deh yang mau kamu kasih feedback di situ, Nimas bakal bacain. Bersama dengan Mama Zidan yang ada di Malang, Eskenda. Dahar Mbak Nimas. Oke, monggo. Dilanjutkan aja, maam seng banyak, dahar seng katah gitu ya. Buat Eskenda boleh banget merapat bareng Mama Zidan yang belum makan siang gitu ya. Keburu sore Eskenda, jadi ini bukan makan siang lagi, makan sore gitu ya. Atau makan malam yang ke sorean gitu ya, Eskenda. Buruan merapat aja nih Mas, temenin dari sini, dinikmati makanan kamu gitu ya. Pengen diputerin musik bagus dari Guyon Waton, terserah buat judulnya, kata Mama Zidan. Oke, boleh banget, habis ini bakal nih Mas lonjorkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu ya. Terus ini juga ada requestan musik bagus dari Kak Ana. Pengen diputerin musik bagus dari Yolanda Jerly, Pelasteri. Iya gak sih? Ya. Langsung nih Mas menjarkan juga setelah ini buat Eskenda itu tadi ya, yang mau bergabung merapat, Mas ini Mas tungguin feedback dari kamu. So langsung aja nih Mas play, selamat mendengarkan, enjoy buat kamu.

0: Ini gak lupa ya buat Ima selalu ingetin buat Elskiande yang mungkin sering rasain sakit pada kerongkongan, kayak radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk terus menerus Elskiande dari pagi, siang, dan malam hari, cukup mengganggu gitu ya. Sakit tenggorokan, luka terbentur, kamu punya varises, urat rasanya cekat-cekot, atau Elskiande ada yang kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja Elskiande, gak usah khawatir, semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Elskiande, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Elskiande selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, caranya gampang banget Elskiande. Cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, kamu bisa oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes Elskiande. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal, kayak gatal di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisa. So, tunggu apa lagi? Manfaatnya banyak banget Elskiande, jadi buruan beli aja di apotek terdekat kamu, ada di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punden Sehat, Apotek Gian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Masrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.
1: Suara Kediri FM.
2: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki. Dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu, 20 hingga 21 Juni, di MPP Gajah Mada, Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki, 18-19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut. Channel 29.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: ...93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Cafe Dangdut Eskende. Masih ada waktu setengah jam lagi. Kok setengah jam lagi? Satu jam setengah. Masih lama ya buat kamu yang mau bergabung. Langsung join WhatsApp aja Eskende bareng Eskende-Eskende lainnya nih di 081-259-331-26. Ini bersama dengan Kak Sigit ya, masih di area Gor Joyoboyo. Pengen diputar musik bagus dari Yeni Inka Top-Topan. Ada Kak Lucy juga di Bendol Sukorame, request pengarepan. Bakal Imas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Requestannya bisa ini Mas Play. Semoga doa baik kembali ke Kak Lucy, sekeluarga juga Eskandal lainnya gitu ya. Terima kasih kembali dan selamat siang juga buat kamu. Terus ini juga ada requestan. Masih bersama dengan, Kak Kesot ya ini ya. Siang setengah sore katanya. Selamat siang buat kamu. Semangat Kak Nima, sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal. Pokoknya doa-doa baik yang Eskanda doain ini buat Timas yang udah capek typing-typing gitu. Semoga kembali ke kamu ya doa baiknya. Ini pengen diputerin musik bagus dari Vita Alfia ya, dan Sigit Alvaro ya. Oraisa dari CG. Oke, boleh banget habis ini bakal Niwas langsung luncurkan. Ditunggu dulu buat yang sudah request, terima kasih. Yang mau request lagi, itu tadi masih Niwas tungguin feedback kamu sampai nanti jam 4 ya. Selamat mendengarkan requestan dari kamu Eskende. Enjoy. DJ Musik.

0: tujuh.
1: Fotosintesis. Vita, sabar.
0: Hanya apa, Pak, sabar?
1: Kafe mau butuh waktu.
0: Oke.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
8: Bia Production.

Oskenia Sumamda, SMA Muhammadiyah 2, Surabaya Sekolah Unggul Nasional. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Jalur khusus ini meliputi program nasional, program internasional, program tahfiz Al-Quran, dan program boarding. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 dengan syarat nilai rata-rata minimal 75 mengikuti tes tahfiz bagi program tahfiz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. Semamda memiliki fasilitas penunjang lengkap dalam proses belajar mengajar, 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan disiplin. Untuk International Education Free Trip Skanda, Semamda memiliki sister school, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah di perguruan tinggi ada Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, Thailand. Sedangkan untuk studi ekskursi, Semamda menambahkan jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. Segera daftar sekarang juga, Eskanda, pendaftaran online di pbdb.semamda.net atau langsung ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Jalan Puncang A nomor 91 Surabaya, dan Jalan Puncang Adi nomor 128132 Surabaya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Gara-gara sebotol minuman, daripada gara-gara sebotol minuman, mending kamu joinnya sama Nima saja, Iskandar. Jadi kita atasi pusing-pusingannya kamu tuh dengan bergabung gitu ya. Yang pengen cerita tapi gak bisa curhat, gak bisa berkeluh kesah, boleh banget nih nyampein keluh kesahnya lewat musik bagus aja. Sama kayak Kak Rere nih, pengen diputerin musik bagus dari Happy Asmara Tresnoliane. Tanya, aduh satu aja tuh susah, kenapa harus nambah? Katanya gitu, Eskanda. Oke, request dari kamu abis ini bakal nih mas luncurkan. Atau ada lagi yang mau bergabung nih barengan sama Om Dewa Maut dari Wonorejo Gandusari Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia Merapat. Ini lengkap banget ya. Untung RT RW-nya gak disebutin sekalian ya. Selamat bergabung Merapat buat Eskanda yang baru join gitu ya. Ini pengen diputerin musik bagus juga. Ada Ibu Riza, Eskanda pengen diputerin musik bagus dari Dinda Teratur Lintu. Boleh banget habis ini bakal nih mas luncurkan. Ada Bu Bella juga yang hadir Merapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat join-join pokoknya ya. Yang colek-colekan juga ini. Ada dari Beranda Eskanda yang nyolek Kakang Sari. Oke, ini Kakang tapi Sari ya. Gimana tuh? Ya lagi oke. Ini emang warga-warga Facebook nih suka ini ya. Apa namanya? Mention-mention gitu, suka nih kalau misalkan pada ngetek-ngetek gitu ya, Eskanda kalau enggak mention gitu ya. Pengen diputar musik bagus HP Asmara Kopi Dangdut katanya. Oke, boleh banget, requestannya udah 3. Buat Eskanda yang mau bergabung Merapat masih ada waktu sekitar 40 menitan lagi, jadi masih lumayan lama gitu ya. Jadi langsung join Merapat aja di 081-259-33126. Atau bagaimana mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, itu tadi ya, boleh banget merapat ke sana. Atau kalau misalkan ada yang punya sosmed pribadinya Nimas juga boleh banget join ke sana. Pokoknya dimanapun kamu mau ngasih feedback, disitulah Nimas akan membacakannya, Eskanda. Langsung Nimas luncurkan aja requestan dari kamu. So, selamat mendengarkan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
0: Care. 93,5 suara Kediri FM.

Wes beda dalan, mau sebagus dari mendung tanpa udan. Kerasa nggak sakitnya Askanda? Atau kamu lebih kerasa sakit, pusing, kepala berdenyut? Apa hubungannya ada sama-sama sakit Askanda? Cuma kalau misalkan yang pusing, sakit kepala, kepalanya kamu berdenyut gitu ya. Sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak untuk kamu wanita yang lagi hamil. Itu semuanya ada solusinya, Skanda. Ada obatnya. Apa itu obatnya? Minyak gosok cap tunggal. Jadi minyak gosok cap tunggal ini, Skanda, diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kamu gunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum, Skanda. Jika kamu gunakan sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan keseleo kamu bisa oleskan, kamu juga bisa tempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Askanda minum, kamu bisa minum minyak gosok cap tunggal ini barengan sama air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1/2 tetes aja. Jadi tunggu apa lagi ya Askanda, mumpung ada obatnya di segala sakit-sakit kamu ya. Jadi langsung beli aja langsung di apotek terdekat kamu ya. Ada di apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Jowates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sea, dan apotek 71 di Jalan Doho. Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo. Setelah ini jangan ada yang nanya, terus kalau obatnya mendung tanpa udan tuh gimana ya? Itu CP aja ya Askanda, jangan on air. Itu rahasia kita. Keep. Aku kiri koe kanan nulis peta. Biarin aja Askanda yang beda jalan, orang-orang yang lagi nyari jalan ya, atau emang sama-sama kehilangan arah semua ini, waduh. Buat Askanda yang lagi bingung cari arah, join aja sama Nimas, dijamin arahnya jelas Askanda. Arahnya di mana lagi kalau bukan di 93,5 gitu ya. Jadi Nimas tungguin feedbacknya kamu, biar kita searah nih, sefrekuensi gitu ya. Join langsung aja di 081-259-331-26 untuk berkeluh kesah juga gak apa-apa, Askanda.

Satu lagi nih, requestan khusus dari Nimas buat Eskender, rasa jadi pelangi. Minimal jadi pelangi buat diri kamu sendiri ya Eskender, baru buat orang lain ya. Selamat mendengarkan dari Safira Inema.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa waktu kita di Cafe Dangdut sudah sampai di penghujung sajian ya. Sudah hampir jam 4, sekarang waktunya nih Mas untuk pamit undur diri. Tapi jangan khawatir, setelah ini nih Mas kembali lagi menemani kamu di next sajian termuda, terminal musik anak muda ya. Jadi merapat buat SKD yang mau request Musuh Bagus Pop Indo terbaru favorit kamu gitu ya. Oke, ini sebagai closingan ada requestan Musuh Bagus again dari Kak Kesot. Pengen diputerin Musuh Bagus Aisy Teru dari Happy Asmara katanya. Oke, boleh banget, habis ini bakal Nimas luncurkan langsung buat SKD. Ya masih stay tune, terima kasih sudah selalu hadir bareng sama Nimas di Suara Kediri ya. Yang baru bergabung jangan bersedih, kok tiba-tiba udah closing gitu. Habis ini kamu boleh lanjut ke termuda aja gitu ya. Kita si bye-bye dulu. Setelah ini kita say hi lagi ya Skanda, oke? Okay? Jangan kemana-mana ya, pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Si bye-bye. Requestannya langsung di Mas Play. So, selamat mendengarkan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Juni, di antaranya tahun 1885, untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM, Batavia Petroleum Maatschappij, milik Belanda. Tahun 1954, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Tahun 2013, pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Perancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Cassie Kasim yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Cassie Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
0: ...93,5 Suara Kediri FM.
1: Sebaiknya Anda tahu.
3: Eskanda, buah mengandung banyak nutrisi penting untuk tubuh. Buah rasanya patut dimasukkan ke dalam menu makanan harian. Meski demikian, beberapa buah memiliki tinggi kandungan gula dan kalori. Hal ini tentu akan berdampak pada orang dengan kondisi tertentu seperti diabetes. Namun, Eskanda tidak perlu khawatir. Buah-buahan berikut masih bisa dinikmati, hanya saja dalam porsi yang terbatas. Di antaranya, mangga. Mangga mengandung gula alami.

alami dengan kadar yang lebih banyak daripada buah yang lain. Mengutip WebMD, satu buah mangga mengandung 46 gram gula. Dengan demikian, buah ini rasanya kurang cocok bagi kita yang ingin menurunkan berat badan atau sedang mengontrol asupan gula. Anggur, sekitar 150 gram anggur mengandung sedikitnya 23 gram gula. Hal ini berlaku untuk berbagai varian anggur. Kita juga perlu menghindari terlalu banyak asupan buah ceri, sebab ada sekitar 18 gram gula dalam setiap 150 gram ceri. Buah pir, dalam satu buah pir ukuran sedang biasanya terkandung sekitar 17 gram gula. Dan berikutnya semangka. Semangka jadi buah yang paling menyegarkan jika dikonsumsi saat cuaca terik. Syarat dengan air dan elektrolit, semangka ini bisa jadi salah satu cara yang tepat untuk menghidrasi tubuh. Namun, jangan terlalu banyak memakan semangka. Irisan semangka berukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula. Berikutnya, buah pisang. Pisang jadi buah favorit kebanyakan orang. Rasa yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang mudah dinikmati. Tetapi, satu buah pisang berukuran sedang ternyata mengandung 14 gram gula. Artinya, kita perlu membatasi asupan pisang. Kurma. Kurma mengandung antioksidan dan mikronutrien yang bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Hanya saja, kita tetap perlu membatasi asupan kurma. Mengutip dari Healthline, dalam sekitar 160 gram kurma kering bisa mengandung 101 gram gula. Leci, dalam setiap 190 gram buah leci, umumnya mengandung sekitar 29 gram gula. Terakhir, buah kering. Beberapa buah kerap dikonsumsi dalam kondisi kering, misalnya kismis, apricot, cranberry, dan masih banyak lagi. Namun, buah kering masuk dalam kelompok buah tinggi kandungan gula. Biasanya dalam 160 gram campuran buah kering akan terkandung sebanyak 106 gram gula. Itu tadi beberapa buah yang mengandung kadar gula tinggi.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi di ruang pengumuman. Diberitakan Skenda telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda warna hitam Nopol AG6872CX tahun 1996 atas nama Nunung Nurhayati, alamat Bandar Lor VRT 020 RW 003 Mojoroto Kota Kediri. Diperkirakan hilang di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri. Yang menemukan bisa langsung menghubungi Nunung Nurhayati, alamat Bandar Lor, VRT 020, RW 003, Mojoroto, Kota Kediri. Untuk nomor HP-nya bisa langsung menghubungi 0813-331-8426. Disediakan juga untuk hadiah sebagai imbalan jasa sepantasnya. Terima kasih untuk ruang pengumuman sore hari ini.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore pendengar setia Askendaku semuanya. Masih bersama dengan Imas ya di ruang siar sore ini. Senang banget bisa lanjut next sajian kali ini. Masih spesial awal pekan dan kebetulan di pertengahan bulan ya. 15 Juni 2026. Eskena, semoga buat kamu aktivitasnya masih lancar, semangatnya juga masih terjaga, apalagi kita udah masuk pertengahan bulan ini tadi ya. Saatnya kembali menyusun langkah dan mengejar target yang masih tertunda, Eskena. Oke, di kali ini kita ada di Termuda Terminal Musik Anak Muda selama 2 jam ke depan, tepatnya nanti sampai jam 6 ya. Jadi kita bakal kebersamaan ini dengan musik bagus yang lagi Mas play. Aku udah lupa. Musik bagus ini tuh ngingetin kita dan ngangkat cerita tentang seseorang yang memilih menghabiskan atau lebih tepatnya mengikhlaskan masa lalu dan perlahan melupakan luka yang pernah ada. Kenapa? Karena terkadang Eskanda, cara terbaik untuk melangkah maju adalah dengan kita tidak terus-menerus menoleh ke belakang. So, buat Eskanda yang mau bergabung pemberangan sama Nimas, boleh join langsung di WhatsApp 081-259-331-26. Buat yang lagi memulai hari dengan semangat baru, apalagi awal pekan ya, semoga musim bagus ini bisa jadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membuka lembarannya lebih baik. Oke? Okay? Semangat buat kamu, Eskende. Ya,

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda termuda masih bersama dengan Denimas. Ada requestan musik bagus Askenda dari Kekesot ya. Pengen diputerin musik bagus ketika semua harus berakhir dari Nef. Oke, boleh bisa dibakal nih Mas. Luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Terima kasih udah stay tune ya. Requestan musik bagus dari Karina. Askenda pengen diputerin musik bagus dari Betran Putra Onsu, Diam-Diam. Just langsung aja di Mas Play. Selamat mendengarkan buat Askendaku semuanya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Nimas, hadir Pak Kukuh yang ada di Belabak Kota. Pengen diputermu sebagus menghapus jejakmu. Abis ini bakal Nimas luncurkan langsung. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Rekosmu sebagus juga dari Kadano. Pengen diputermu sebagus dari Batas Senja, tidak banyak-banyak. Oke, dua musik bagus sesuai dengan rekosan Eskanda. Ditunggu Buat kamu yang mau bergabung lagi, boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-331-26. Langsung aja di Mas Play buat kamu semuanya. Sekian deh, selamat mendengarkan. Enjoy buat kamu.

0: Iskandar, ada pertanyaan, mengapa manusia butuh waktu lama untuk kembali injakan kaki di bulan? Karena sudah sejak Desember tahun 1972, Iskandar, manusia ini belum kembali menginjakan kaki di bulan ya. Misi terakhir dilakukan pada misi Apollo 17 dari NASA. Hingga pada Juni 2026, NASA baru mengumumkan kru Artemis 3 yang direncanakan terbang ke bulan dan menginjakan kaki ke permukaan pada tahun 2027, Iskandar. Sebenarnya apa ya kira-kira yang membuat manusia butuh waktu lama untuk kembali ke bulan? Pada dasarnya, Iskandar, NASA ini hanya ingin memastikan keselamatan astronot ketika tiba saatnya untuk mendarat di permukaan bulan ya. Tetapi bagian yang lebih besar dari masalah ini adalah kurangnya kendaraan yang dibawa manusia ke bulan. Itu jawabannya, Iskandar. Dilansir dari EFL Science, Kamis 11 Juni ya, orang ini membawa awak Artemis 2 mengelilingi bulan, tetapi nggak pernah dirancang untuk mendarat di sana. Jadi rencana ini adalah rencananya memiliki kendaraan terpisah, Iskandar, mana dirancang dan dibuat oleh perusahaan Elon Musk, SpaceX, yang menunggu kedatangan awak di sekitar bulan. Ini rencana yang bisa dibilang keren, Iskandar, tetapi tidak ada artinya jika tidak dapat diwujudkan ya.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekedar nih Mas mau sedikit mengingatkan, karena malam ini malam 1 Muharram. Udah besok ya 1 Muharramnya Skanda. Jadi ini Mas mau ingetin buat Skanda, jangan lupa mengamalkan sunah-sunahnya gitu ya. Baca doa awal tahun mungkin dimulai dari situ, terus ditutup sama doa akhir tahun. Jangan lupa juga kalau bisa yasin 3 kalinya, atau menulis basmalah, minum air susu putih gitu ya. Minum air susu putih, minum susu putih ya Skanda, tafaulan gitu ya. Udah mau ngingetin itu aja. Buat kamu yang mau ngamalin, semangat ya. Semoga berkah dan doa-doa diijabah semuanya.

Eskenda, buat kamu yang saat ini lagi ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekak-cekot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja Eskenda, semua bisa teratasi dengan minyak gosok Cap Tunggal ya. Yang mana minyak gosok Cap Tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskenda. Minyak gosok Cap Tunggal ini juga bisa banget digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio, lo bisa oleskan, bisa juga kamu tempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok Cap Tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok Cap Tunggal ini bersama dengan air hangat Eskenda dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok Cap Tunggal ini juga bisa digunakan.

5 selanjutnya kan yes kan buat kamu yang sudah punya minyak kusum. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu, kadas, kurap juga bisul. Buat kamu

Buat SKN yang mau beli minyak khusus Cap Tunggal ini bisa langsung buruan dibeli aja ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Ed Paras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma dan toko obat yang... Jalan Masri Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Ingat sekali semua masalah kamu, semua permasalahan, semua rasa sakit yang kamu alami bisa teratasi dengan minyak gosok Cap Tunggal ya. Jangan lupa beli di apotek terdekat kamu.

aku. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa waktu kita di Termoda, Terminal Musik Anak Muda, sudah sampai di penghujung acara ini bersama dengan Mas Rudi yang ada di Ngelenggok Blitar, Jawa Timur, juga hadir merapat Eskenda. Terima kasih kebersamaan kamu semua yang lagi di jalan, hati-hati, terlebih buat kamu yang lagi mungkin ada acara surawan gitu ya, tahun baru Islam. Hati-hati di jalannya, sekarang pasti jalannya ramai banget buat kamu. Tahu buat Eskenda, mungkin ada beberapa dari kamu yang rasain cekat-cekot badannya nggak baik-baik aja, yang ya tahu sendiri lah ya kenapa itu. Semangat aja Eskenda nih Mas, nggak bisa ngomong apa-apa selain semangat buat kamu gitu ya. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjutkan sama Dinda di next sajian. Buat Eskenda yang masih sempat buat ngamalin sunah-sunah di tahun baru ini, juga boleh banget merapatnya sambil ngamalin gitu ya. Terima kasih buat kamu semuanya. Nih Mas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus loh ya di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye bye.

0: cekak, es teh cekak 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh jus bang.
2: Teh jus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
5: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
6: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 Juni, di antaranya tahun 1885, untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM, Batavia Petroleum Maatschappij, milik Belanda. Tahun 1954, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. Tahun 2013, pesawat pabrikan Eropa Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Perancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Cassie Kasim yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Cassie Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
5: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
7: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia

dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
1: di RCTI Oke, Channel 28.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam sekali semuanya. Selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan sekali untuk kamu ya, di malam kali ini kita sudah sampai di agenda 15 Juni 2026. Tentunya kembali lagi bersama Dinda yang pagi tadi menyapa, malam pun juga menyapa kamu Eskenda. Dan tentunya di sajian kali ini ya, tentunya bakal Dinda temani dengan playlist Korea tentunya ya, untuk menemani malam hari kamu hingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung udara tentu bareng Dinda. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya di jalan, apalagi yang khususnya untuk kamu yang sedang berkendara di area kota ya. Jadi untuk kamu yang lagi di sibuk untuk beribadah, sibuk malam ya, lagi mau makan malam ya, selamat menikmati malam bersantainya tentunya ya, karena esok hari tanggal merah. Ya untuk kamu semua, jangan kemana-mana, tetap situn ya bareng Dinda, karena udah nyiapin tentunya beberapa rekomendasi drakor dan pembahasan yang bakal kita bahas tentunya banyak banget tentunya ya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskande, untuk kamu ya yang mungkin kalau malam hari sering banget ada rasa sakit di kepala ya, bahkan mungkin dari sakit kepala ini bisa jadi sakit gigi juga. Nah, atau mungkin bahkan kamu yang punya perut kembung ya, sering mual-mual, masuk angin, encok, dan untuk kamu yang sedang hamil ya dan kakinya bengkak, jadi kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi minyak gosok ini ya sudah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, bisa diminum. Jadi caranya beda nih ya, sekarang kalau sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja ya seperti biasa setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, kamu gunakan kapas yang sudah diwasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat, dicampur, dan dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kalau bisa langsung beli, tersedia di Apotek Asia Farma Jenderal Migran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Hijau Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerujo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

SKD Popularitas K-pop Demon Hunters tampaknya masih jauh dari kata usai. Setelah membacakan berbagai rekor streaming dan menyabet sejumlah penghargaan bergengsi, film animasi musikal produksi Netflix ini SKD bersiap ya untuk memperluas semestanya ke dunia nyata lewat tur konser global. Bahkan SKD pemutaran untuk film ini ya, SKD pemutaran ulang di bioskop, hingga berbagai acara fan experience di sejumlah negara. Jadi Netflix pada Mei lalu mengumumkan rencana tur konser dunia K-pop Demon Hunters yang akan digelar bersama promotor hiburan internasional

LAGA, Present Iskandar. Dan meski detail mengenai kota tujuan, jadwal, dan penjualan tiket ini masih dirahasiakan, Netflix pun menjanjikan pengalaman langsung yang akan menghadirkan berbagai elemen dari film ini ya, Iskandar, di atas panggung dalam dengan cara spektakuler ya. Jadi pengumuman ini pun muncul setelah film yang mengisahkan grup K-pop ini pemburu iblis bernama Hunter X muncul ya dan sukses menjadi fenomena global. Jadi menurut Netflix pun sekiranya film ini bahkan memicu berbagai tren budaya populer mulai dari acara singalong, kostum Halloween hingga meningkatnya minat wisata ke Korea Selatan. Jadi berdasarkan laporan The Korean Times pada Senin 15 Juni lalu, popularitas ini skandal K-pop demon ya Huntress ini membuat Netflix semakin percaya diri ya mengembangkan waralaba di luar platform streaming. Jadi di kalangan penggemar spekulasi soal konsep konser ini pun bermunculan karena sebagian berharap para penyanyi asli dibalik karakter Huntress X seperti EJ, Audrey, Nuna, dan Ray Ami akan tampil secara langsung. Namun ada pula ya yang menduga konser ini akan menggunakan teknologi visual atau hologram untuk menghadirkan karakter animasinya di atas panggung. Mari kita nantikan ya, Skandia.

0: Adora.
1: Yap, Eskenda. Tentunya untuk kamu selamat malam dan selamat bergabung tentunya mengudara bareng Dina untuk kamu yang baru saja bergabung tentunya. Ada Nava Chris yang hadir ya. Selamat malam untuk kamu yang tadi sudah Dinda luncurkan satu requestan musik manis kamu ya, yaitu Doremi dari Seventeen. Nanti bakal Dinda masukin selanjutnya Back It Up ya dari EXO. Ya, untuk kamu semua tentu bareng Dinda hingga pukul 8 malam ya, 1 jam ke depan tentunya di sajian Top Korea. Jadi untuk kamu yang baru saja bergabung, ayo bisa langsung join dengan cara kamu ingin absen ya untuk sapa-sapa Dinda, boleh banget ya, bakal langsung Dinda balesin komentar kamu, bakal balesin chat kamu tentunya di sana. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

Ya, sekarang ya, kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea hari ini ya di agenda 15 Juni 2026. Untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak tentunya yang sudah bergabung mengudara tentu bareng Dinda di sajian malam kali ini Top Korea. Dan untuk kamu jangan bersedih, masih Dinda temenin tentunya di sajian selanjutnya yaitu sajian by request untuk menemani malam hari kamu tentunya dengan playlist Manca dan Indonesia. Jadi untuk kamu yang mau ditemenin, ayo boleh langsung tetap stay tune terus ya di Suara Kediri.

0: Airbus A350 melakukan penerbangan uji coba perdana dari kota Toulouse ke Paris, Prancis. 2013, pembukaan Piala Konfederasi FIFA 2013 dilaksanakan di Stadion Nasional Manegarinka, Brasilia, Brasil. Tahun 2014, pembawa acara radio Lemmy Cassie Kasim yang pernah membawakan acara American Top 40 dan juga Cassie Top 40 meninggal di sebuah rumah sakit di GIG Harbor, Wash. Dia berusia 82 tahun. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Juni.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini.

0: terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat malam Meskene semuanya, pendengar setia Suara Kediri. Gimana kabar kamu di malam hari ini Meskene untuk kamu ya? Semoga hari ini berjalan baik. Dan sekarang Meskene sedikit lebih santai menikmati suasana malam ya di hari Senin. Karena tadi pagi kita udah terburu-buru banget karena gak tahu ya jujur ya, apakah ini relate dengan Iskandar yang lain apa enggak. Karena hari Senin pagi itu selalu identik dengan terburu-buru. Terburu-buru sarapan, terburu-buru rame di jalan, terburu-buru apapun itu kegiatannya ya. Selalu dikejar waktu. Jadi untuk kamu ya, bareng Dinda tadi sajian by request menemani malam Eskanda sampai 10 malam dengan deretan musik pilihan yang siap menjadi teman kamu di waktu istirahat. Jadi memang malam ini punya suasana yang berbeda setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas. Jadi saatnya kita membuat apa ya, ruang sendiri ya, menikmati musik dan melepas penat, apalagi ditemani dengan alunan musik yang lembut seperti yang sedang mengalun malam ini. Jadi buat kamu yang masih di perjalanan, sedang bersantai di rumah, atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaan ya, masih ada hutang-hutang gitu ya, untuk seharian kayak ada tugas ataupun apapun. Nah, kebetulan ya sekarang untuk kamu ya, karena selama 2 jam ke depan akan banyak musik Indonesia pilihan dan manca juga yang menemani malam malam kamu ya Eskanda. Jadi bareng Dinda untuk kamu tetap stay tune ya, yang mau ditemani dengan musik favorit boleh langsung aja WhatsApp ya di 081-259-33126. Selamat malam Eskanda, selamat bergabung mengudara.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Gendeng. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung udara tentu bareng Dinda ya di Suara Kediri. Dan ini ada ya, ada Anggun dari Pelemahan yang bergabung. Ini malam kan ini juga ada Kesot ya yang hadir di area Lembak Tupak. Kelotok ya, ini mau request musik bagus Rumon yang judulnya Butiran Debu kan Dinda kalau ada lagunya. Oke, siap, langsung Dinda masukkan ke playlist di malam hari ini. Dan untuk kamu semua sekalian yang mau ditemenin, boleh aja langsung aja di WhatsApp di 081 259 33126.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget ya ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk belendir, batuk sepanjang hari ya, pagi, siang, dan malam, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini sekarang bisa kamu gunakan ya, di mana untuk sebagai obat luar ataupun diminum. Kalau sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2 sampai 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dengan cara lain ya, seperti gunakan minyak gosok ini ya, basahi kapas yang sudah dibasahi lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli sekian deh, tersedia di Apotek Gondang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Kreas Sehat Tulang Agung, Apotek Giat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulang Agung. Ada juga di Apotek Pondan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yang Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masem Segat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Rekoman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

Ya, sekarang selamat malam dan selamat bergabung tentunya bersama Dinda. Tentunya untuk kamu yang baru saja bergabung, ada Bang ITB yang hadir. Selamat malam. Ini malam Bang Dinda mau request musik bagus ya, Sebuah Rahasia. Oke, siap. Langsung Dinda masukkan ke playlist malam kita ya di hari ini. Dan untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya mengudara bareng-bareng hingga pukul 10 malam. Jadi untuk kamu yang baru saja bergabung, ayo mari kesini untuk menikmati malam yang hari ini kayaknya lagi sibuk dan padat banget ya.

Ya, sekian untuk kamu sudah harus Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam kali ini. Untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Untuk kamu jangan bersedih tentunya, karena suara Kediri menemani kamu ya di esok hari ya, dan di jam yang sama. Untuk kamu yang belum sempat diputarkan musik bagusnya, jadi kamu bisa stay tune lagi ya untuk requestan di esok hari. Dan Dinda harus sign off dari sajian hari ini ya, sekian ya. Kita akan lanjutkan esok hari. See you, bye bye, dan terima kasih.